Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Tebal Pro 2, baru saja kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Pukul 7:38 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani kembali dengan info-info aktual. Info kali ini teman Pro 2 seperti biasa, info dari dunia, masih dari dunia bola. Seperti diberitakan Ricardo Kala Fiori menyumbang satu gol saat Arsenal membuka Manchester City 3-0 dalam final Community Shield 2026. Bek asal Italia itu mengukir rekor sebagai pencetak gol tercepat di ajang tersebut. Bermain di Stadion Millennium Cardiff pada hari Minggu malam, California membuka skor saat laga berjalan 24 detik. Ia menuntaskan umpan terobosan Miles Lewis dengan tembakan yang mengoceh kiper City yang juga asal Italia, yaitu Gianluigi Donnarumma. Ini menjadi gol tercepat dalam sejarah Community Shield. Sampai 2001 disebut Charity Shield yang telah berjalan selama 118 tahun. Oliver Calafiori juga memecahkan rekor Bobby Owen 35 detik saat Manchester City melibas West Brom Albion 6-1 pada tahun 1968. Dan di sisi lain teman Pro 2, gol kali Calafiori ini juga menjadi pembuka kemenangan Arsenal yang selanjutnya sukses menambah keunggulan lewat Kai Havertz dan juga Martin Odegaard. Arsenal pun sukses mengamankan trofi Community Shield ke-18 sepanjang sejarah klub. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menyemangati suasana pagi kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sejarah perjuangan dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kita lebih bersemangat lagi. Pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kami temani kembali ya teman Pro 2 suasana pagi menjelang siang kita di hari yang sangat spesial ya di hari ini, yaitu tepat 17 Agustus 2026 di mana kita di seluruh Indonesia hari ini memperingati hari ke nasional kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Nah, di sisi lain juga dari dunia selebritis, teman Pro 2 ada informasi kabar duka nih, seperti diberitakan salah satu pemenang Miss Earth Indonesia 2025 dan juga runner-up Miss Grand Indonesia 2025 yaitu Putri Andriani Jufika dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2026 yang di usia sangat muda ya, di usia 26 tahun. Sosok yang Putri Andriani sendiri juga dikenal sebagai penyanyi ini menghembuskan nafas terakhirnya dikabarkan di wilayah Manado. Hingga sampai hari ini penyebab kematiannya belum diumumkan secara resmi oleh pihak keluarga, dan juga sampai kabar ini diturunkan juga belum ada informasi resmi juga mengenai penyebab kematiannya dari pihak keluarga maupun dari pihak kepolisian. Dan juga kita akan update terus informasi-informasi dunia selegram lainnya dan juga dunia entertainer nantinya ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya, lagu-lagu hiburan kami kehadirkan kembali ya teman Pro 2 untuk menyemangati suasana aktivitas Anda. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: listen.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Di sini bersama aku Salsa, Senin 17 Agustus 2026. Wah, hari ulang tahun Indonesia. Semarak semangat ya teman Pradua. Dengan aku sampai pukul 3 siang menemani santai siang kamu. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pradua, selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Kamu rasanya mau bilang.
0: Semoga Indonesia terus berjaya ya, semakin lebih baik lagi, semakin apa ya? Semakin menuju Indonesia emas ya.
1: Kembali.
0: Dan di tahun ini ya, mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Tahu kamu sangat
0: Semoga ya, keadilan dan kemakmuran juga terus ya, berlanjut sampai masa-masanya. Dan untuk rakyat-rakyat Indonesia,
1: kita
0: sejahtera semuanya. Pernyataan ini diisi dengan upacara bendera kenegaraan ya, berbagai pesta rakyat juga, perlombaan juga pastinya ya, di biasanya di 17 Agustusan itu ada promo-promo menarik di berbagai daerah. Apalagi kalau ini bulan Agustus ya, namanya Agus, dapat diskon segini. Pernah dengar ya teman Pradua, atau memang kamu sedang menanti-nanti karena nama kamu ada Agusnya?
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down, walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kalau teman lagi teman pro 2 lagi nontonin live 17 Agustusan ya, di mana bendera merah putih ya sedang diterbangkan ya melalui flypast.
1: Semua luka yang kurasa membiarkan.
0: Dan seru juga ngelihatnya ya teman pro 2. Jadi para TNI ini angkatan udara, mereka mengibarkan bendera merah putih ya.

dibawa oleh 81 pesawat TNI Polri loh, dengan semarak dan tentunya sangat-sangat menghibur juga ya teman Pro 2 dengan atraksi satu ini.

Ya pokoknya usia ulang tahun yang ke-81 ini bisa dibilang bukan usia yang muda lagi ya teman pro 2. 81 tahun Indonesia merdeka. Ya banyak harapan dari rakyat tentunya untuk menuju Indonesia emas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pora 2, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang Banda Aceh berlangsung hikmat dan aman. Prosesi pengibaran sang saka merah putih yang melibatkan 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Aceh berjalan lancar hingga bendera berhasil dikibarkan dengan sempurna. Wah, siapa bagi kamu teman Pora 2 yang turut hadir juga dan menyaksikan ya langsung pengibaran bendera merah putih di Blang Padang. Pasti seru ya teman Pora 2. Dan rangkaian upacara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, lalu pembacaan salawat badar mengawali prosesi sebelum memasuki tahapan pengibaran bendera merah putih. Prosesi pengibaran dimulai sekitar pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, dan sebanyak 28 anggota paskibraka Aceh bertugas dalam upacara ini. Kau sayang, jiwa ini Kashfa Zayan Lajuba dipercaya sebagai pembawa baki, sementara tugas pengibar bendera dijalankan oleh Afzah Kusuma, Rizky Maulana, dan Fatur Rahman.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

selalu ada yang unik ya teman Pradua, apalagi 17 Agustus pasti ada karnaval ya kan, event-event yang menampilkan baju-baju adat, kemudian juga ya berbagai atraksi tentunya. Nah, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur saat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan ke-81 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemilihan baju adat ini punya makna yang simbolis ya teman Pradua, sebagai bentuk dukungan dan juga simpati terhadap rakyat NTT yang diguncang bencana gempa bumi pada Sabtu lalu. Wakil Presiden mengenakan kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu. Kain ini berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat.

Nah, kalau kamu teman Pura 2 hari ini pakai baju adat apa? Atau ada yang ikutan juga ya dalam festival atau bagian nonton aja nih?

0: 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi perjuangan tak berhenti di situ. Data sejarah mencatat lebih dari 5.000 guru rakyat mengajar secara diam-diam selama penjajahan. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa cahaya. Ibu-ibu menyembunyikan pejuang di balik dinding dapur. Anak muda mencetak koran gelap untuk sebarkan semangat. Petani menyuplai logistik untuk barisan gerilya. Mereka semua pejuang tanpa seragam, tanpa pangkat. Merdeka bukan soal tanggal, tapi tentang keberanian untuk terus berjuang, bahkan ketika tak ada nama kita di buku sejarah. Hari ini, perjuangan itu berubah bentuk. Jadi integritas di ruang kerja, jadi kejujuran saat ujian, jadi aksi nyata buat sesama, karena merdeka
1: bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang menjaga kebenaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

hari ini kamu rencananya mau ikut berapa lomba, teman peradua? Karena kalau udah 17 Agustus ya, pasti banyak lomba dan keseruan lainnya yang bisa diikuti sama masyarakat, sama warga kompleks, atau di sekolah nih. Bahkan dari anak-anak sampai orang tua juga ikut ya. Dan yang paling legend biasanya apa nih? Panjat pinang, iya, lomba balap karung, bawa kelereng pakai sendok. Banyak macam ya teman peradua. Dan setiap perayaan hari ulang tahun 17 Agustus, lomba panjat pinang memang hampir selalu menjadi salah satu perlombaan yang paling ditunggu masyarakat. Kayak asik gitu ya, karena kan manjat terus juga ngelihat apa timnya, tim mana nih yang solid, dan ada kehiburan tersendiri kalau ngelihat kayak wah siapa nih yang akan menang dan bisa meraih puncaknya. Tapi tahu gak sih teman peradua, di balik kemeriahan lomba panjat pinang ternyata menyimpan perjalanan sejarah juga. Ya, jadi lomba panjat pinang ini juga ada histori di baliknya teman peradua. Yang mana ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat di masa kolonial Belanda loh. Jadi lomba panjat pinang itu bukan sekedar perlombaan aja buat dapetin hadiah di atas batang pohon yang licin. Yang aku bilang tadi, butuh tim ya, kompak, terus juga punya strategi dan keberanian, juga kemampuan peserta untuk bekerja sama biar dapat mencapai puncaknya. Biasanya ya itu batang pinang yang tinggi itu dilumuri dulu sama oli atau pelumas, jadi permukaannya emang benar-benar licin banget.

Dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, permainan semacam ini disebut pernah digelar dalam pesta, hajatan, dan berbagai acara yang diselenggarakan masyarakat kolonial. Tapi orang-orang yang menjadi peserta justru berasal dari kalangan pribumi. Nah, hadiah yang diperbutkan itu biasanya berbagai kebutuhan ya, maupun barang yang bernilai bagi masyarakat pada masa itu. Entah beras lah, gula, roti, pakaian, bahkan sampai barang lainnya yang ditempatkan di bagian atas batang itu sebagai hadiah bagi peserta yang berhasil mencapai puncak pesta yang paling atas itu agak lumayan berharga ya, misalnya ya kayak sepeda mungkin ya teman berdua atau yang besar gitu ya. Sementara itu masyarakat Belanda yang menyelenggarakan acara ini lebih banyak berperan sebagai penonton aja. Jadi perlombaan kayak gini menjadi tontonan dan hiburan dalam suasana pesta yang berlangsung di kalangan kolonial. Nah, dari kondisi ini membuat Panjat Pinang kemudian ya punya sisi historinya sendiri yang cukup kontroversial, teman berdua. Cerita mengenai asal-usul Panjat Pinang ternyata nggak berhenti pada masa kolonial Belanda aja. Sejumlah sejarawan dan sumber sejarah juga punya pandangan yang berbeda ya mengenai siapa yang pertama kali mengenakan permainan ini. Mengutip National Geographic Indonesia, permainan memanjat tiang yang dibuat licin lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Tionghoa di Nusantara. Dan memang permainan seperti ini dilakukan dalam perayaan tertentu aja, teman peradua, dengan hadiah yang ditempatkan di bagian atas tiang, yang artinya ya Panjat Pinang nggak serta-merta dapat disebut sebagai permainan yang diciptakan oleh pemerintah atau masyarakat Belanda. Ada kemungkinan juga ya permainan ini sudah berkembang dalam tradisi masyarakat di Nusantara sebelum kemudian diadopsi dan digunakan dalam berbagai acara pada masa kolonial Belanda. Dan tahu gak sih perbedaan paling mencolok itu terletak pada konteks dan siapa yang memainkan permainan tersebut. Dalam berbagai acara kolonial, masyarakat pribumi menjadi peserta yang berusaha mendapatkan hadiah. Sedangkan orang-orang Belanda menikmati perlombaan sebagai tontonan. Makanya, karena itu ya, sebagian pandangan sejarah menyebut pemerintah Belanda lebih tepat dipahami sebagai pihak yang mengadopsi sekaligus memanfaatkan permainan tersebut sebagai hiburan.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Nah, biasanya kalau 17 Agustusan ya, selain ada aneka ragam lomba, juga ada aneka ragam promo, teman Pradua. Coba deh cek sosmed kamu atau aplikasi tertentu yang sedang ada gebrakan diskonan, apalagi besar-besaran. Bogoh-bogoh ceng lagi nih teman Pradua. Nah, kali ini di DKI Jakarta ya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum yang harganya Rp8 aja pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tarif ini berlaku untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini juga sekaligus merevisi rencana yang sebelumnya ya menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1. Penyesuaian dilakukan setelah Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

We were strangers at the bar. Teman Peradua Lembaga Hukum Adat Panglima Laut Aceh menyatakan bahwa nelayan di seluruh Aceh tidak melaut pada Senin ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Peringatan hari kemerdekaan memang sudah menjadi pantangan melaut di Aceh yang sudah disepakati oleh masyarakat hukum adat laut di seluruh atau wilayah di Aceh sejak dahulu. Sebagai informasi, Teman Peradua Panglima Laut merupakan lembaga hukum adat laut yang membawahi nelayan di Aceh. Semua permasalahan yang berhubungan dengan nelayan di laut tidak terlepas dari wewenang lembaga tersebut. Selain peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, hari pantangan melaut di Aceh lainnya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Masing-masing 3 hari, peringatan tsunami 3 hari setiap pelaksanaan adat kenduri laut dan juga pada hari Jumat. Maka dari itu Panglima Laut mengimbau para nelayan dan masyarakat untuk memperbanyak zikir dan doa di wilayah masing-masing selama tidak melaut.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Sekolah Rakyat Menengah atas SRMA 1 Aceh Besar. Liza Satriadi berharap bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Besar yang direncanakan di Janto dapat tuntas pada tahun ajaran 2027-2028. Yeah. Proses pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan langsung oleh siswa dan siswa SRMA 1 Aceh Besar berlangsung dengan penuh hikmah. Lihat juga para siswa dan siswi yang menjadi peserta upacara mengenakan seragam lengkap jas alma mater merah marun dan jajaran sekolah SRMA 1 Aceh Besar bersama pegawai sentra Darussaadah mengenakan pakaian adat Nusantara.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

itu dia teman Pradua Supernova Sayang menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Senang sekali sudah menemani kamu di hari kemerdekaan ini ya teman Pradua. Terus semangat, terus berjaya Indonesia. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 92,6 Pro 2 FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semangat siang ya. Dirgahayu Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Yang ke-81 tahun ya, Indonesia ini sudah berdiri ya. Dan gimana kabarnya di hari ini ya, 17 Agustus 2026 tahun berdua. Dan aku ucapkan semoga ya semakin jaya lah, semakin sejahtera masyarakat ya di Indonesia. Semoga harapan-harapan rakyat, harapan-harapan masyarakat ya bisa benar-benar terrealisasi. Dan kita juga akan ikut berdoa juga dan saling berusaha satu sama lain ya. Dan teman berdua, di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat ya, di sore ceria, aku Midali ya bakal nemenin kamu sampai nanti tetap siaran dengan berbagai informasi juga teman berdua. Pastikan kamu tetap dengar terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Pernah

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Coba, ayo coba ngaku. Siapa nih? Ini buat cewek ya, pengen nanya aja. Kira-kira pernah gak sih kayak bermimpi atau bertanya gitu, masih ada gak sih cowok green flag di muka bumi ini, atau hanya ada di drakor, racin, komik, nomor 2? Masih ada ya, cuma mungkin masalahnya cowok green flag di dunia nyata itu biasanya sih enggak masuk sama soundtrack romantis, Tatapan 7 Detik, dan Hujan Turun Tepat Ketika Kalian Bertemu seperti di drakor ya. Kalau di drakor, racin, komik kan cowok biasanya, aku udah nunggu kamu selama 10 tahun, kamu? Oh, baper. Tapi kalau di dunia nyata, misalnya cowoknya bilang gini, aku udah sampai rumah, kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu, ini mencurigakan. Dia kenapa baik banget ya? Asik. Cowok green flag di dunia nyata itu biasanya justru kelihatan biasa sih. Dia mungkin gak jago bikin gombalan, tapi kalau janji, berusaha nepati. Kalau sibuk dia bilang, bukan menghilang. Kalau kamu bilang gak nyaman, ya udah dia menghargainya gitu. Terus kalau kamu bertengkar, dia gak mengintimidasi ya. Kalau salah, dia bisa bilang, aku salah gitu. Dia gak ngerasa harga dirinya jatuh karena kamu lebih sukses. Dia gak menganggap pacarnya sebagai miliknya, atau dia gak menganggap pasangan sebagai miliknya. Dia punya kehidupan sendiri, dia gak memaksa kamu membalas perhatian atau pemberiannya. Dia menghormati teman dan keluarga kamu, dan yang paling penting kamu gak dibuat terus-menerus menebak-nebak perasaannya. Nah, green flag itu bukan berarti perfect boyfriend ya. Ini yang kadang bikin kita salah standar karena kebanyakan nonton drama nih. Cowok green flag ini tetap bisa lupa, salah ngomong, bad mood, cemburu, atau punya kekurangan. Bedanya apa? Ketika dia salah, dia gak berkata, ya udah, kamu mau apa? Tapi lebih mungkin kayak, ya udah aku tadi salah, aku ngerti kenapa kamu kecewa, kita cari jalan keluarnya yuk gitu. Dan tentunya itu jauh lebih berharga dong daripada cowok yang hafal 1001 kalimat romantis tetapi ketika marah malah justru merendahkan kamu. Dan ada satu loh jebakan besar, jangan sampai kita mencari cowok green flag tetapi sebenarnya yang dicari adalah cowok fiksi ya. Karena karakter fiksi ini memang dibuat untuk memenuhi fantasi kita sebagai perempuan, yang dia tampan, kaya raya, CEO ya, setia, jago masak, punya perusahaan sendiri, bisa berantem tapi lembut kepada ceweknya, dan gak pernah kentut. Yang ini biasa sih ya, biasanya gak pernah diperlihatkan ya di drama-drama ya. Tapi kalau manusia nyata bisa romantis sekaligus lupa menaruh handuk misalnya ya. Jadi masih ada, tapi mungkin mereka gak selalu menarik perhatian di awal ya, karena red flag itu sering datang dengan intensitas, aku gak pernah merasakan ini sebelumnya, kamu satu-satunya, aku mau menikah sama kamu, hal-hal kayak gitu teman berdua. Sementara kalau green flag ini karena datang ya dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana, kayak kamu udah makan, hati-hati di jalan ya, kalau kamu gak nyaman ya udah gak apa-apa, aku salah, maaf, kamu tetap punya hidupmu sendiri, aku gak mau mengatur kamu. Dan justru yang sederhana seperti itu yang sering bertahan lama. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan cowok green flag cuma ada di drakor ya teman berdua. Mungkin dia ada di dunia nyata, cuman dia belum masuk ke episode kehidupan kita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sendiri seperti ini ya, jadi produk yang memang menghasilkan gitu ya.
2: Pro 2 FM RRB Dace, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya kan. Jadi kan tadi aku bilang cewek green flag itu ada, mungkin belum masuk ke episode kehidupan kamu. Terus gimana dong caranya? Gimana caranya supaya cowok green flag masuk ke episode kehidupan kamu para cewek-cewek nih ya? Ya jawabannya ya bukan dengan duduk di rumah sambil berharap CEO tampan dari drakor ngetuk pintu, teman Pro 2 ya. Kuncinya ya perbesar kesempatan dong bertemu sama orang baik. Jangan mengabaikan tanda-tanda baik maupun buruk. Nah, cowok yang cocok itu gak bakal muncul kalau lingkaran pertemanan kamu, aktivitas kamu tuh selalu yang sama. Cuma mungkin lebih sering masuk ke lingkungan yang sesuai dengan nilai yang kamu cari. Misalnya komunitas, volunteer, kelas atau workshop, kegiatan olahraga, komunitas kreatif, acara profesional, kegiatan keagamaan atau sosial yang memang nyaman buat kamu. Bukan semata-mata kayak cari pasangan tapi memperluas dunia sosial kamu. Dan jangan langsung terpukau sama trailer ya, ini penting banget teman Pro 2. Orang yang sangat perhatian di awal belum tentu green flag. Jadi jangan hanya melihat, ih dia romantis sekali lah, juga gimana sih dia memperlakukan orang lain ketika tidak mendapatkan apa yang dia mau. Nah disitulah karakter biasanya kelihatan teman Pro 2. Terus, nah berkesempatan yang sehat. Kalau kita, kadang kita ini terlalu cepat berpikir kayak, ah dia gak romantis, padahal mungkin dia memang gak pandai flirting gitu. Tapi konsisten, jujur, menghargai batasan dan juga bertanggung jawab. Dan jangan hanya mencari chemistry yang bikin jantung berdebar-debar, cari juga rasa aman yang bikin hati kita tenang, teman berdua. Terus juga jangan abaikan red flag hanya karena chemistry ya. Ini sering juga nih, misalnya kita dapat pasangan, ih kayak kita sama-sama suka nyanyi nih misalnya, atau suka di dunia musik lah ya. Dia juga gitu, kita kayak naksir aja terus gitu, chemistry-nya dapet. Nah, kalau dari awal chemistry-nya dapet misalnya, tapi dari awal udah suka ngontrol, ngerendahin, berbohong, terlalu posesif, maksain, gak menghargai batasan, atau bikin kamu ngerasa harus terus membutuhkan diri, jangan berpikir ya, nanti kalau dia udah sayang dia berubah. Enggak. Jangan jadikan diri kamu tuh proyek rehabilitasi seseorang. Terus kamu juga harus jadi pemeran utama, jangan masuk hubungan dengan mindset semoga ada seseorang yang menyelamatkanku. Lebih sehatnya gini, aku udah membangun kehidupan aku. Kalau ada seseorang datang, ya semoga dia menjadi partner yang bikin kehidupan aku ini jadi lebih baik gitu. Orang yang sehat biasanya sih juga tertarik pada seseorang yang punya kehidupan, batasan, tujuan dan juga harga diri sendiri. Dan kalau akhirnya ketemu, jangan buru-buru bilang, ah mungkin apakah dia jodohku. Tanya dulu, kamu udah ngerasa aman gak jadi diri sendiri di dekat dia? Dia udah apakah dia menghargai kata tidak gitu, apakah perkataan dan tindakannya konsisten, atau gimana kalau dia marah. Nah ini lihat nih ya kan, jangan-jangan nanti malah KDRT teman berdua. Apakah hubungan ini bikin hidup kamu tuh lebih damai, lebih mudah, atau justru lebih kacau gitu. Kalau jawabannya bagus ya udah, selamat ya episode baru kamu ya. Plot twist terbaiknya gini teman berdua, kamu gak perlu cari cowok yang bikin hidup kamu tuh seperti drakor.

cari seseorang yang buat kehidupan nyata terasa cukup indah, sehingga kamu tuh nggak perlu kabur ke drakor ya untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Tapi gak ada salahnya sih ya, sebelum ketemu ya kita nonton dulu CEO-CEO tampan yang ada di drama-drama ya teman berdua.

teman berdua ya, lagunya sangat mewakili nih ya, dari cowok-cowok Green Flag nih katanya ya, kayaknya ya seliriknya dari tadi aku perhatiin gitu ya. Jadi maaf aku nggak romantis gitu, tapi denganku apa tadi tetap bisa bikin bahagia, nggak kayak dia yang mungkin kamu bukan jadi satu-satunya gitulah ya, lebih dan kurang ya, kurang lebih gitu teman berdua. Oke, ya sangat cocok sama top apa sama pembahasan aku tadi teman berdua. Oke, teman berdua, sudah pukul 15.59 waktu Indonesia Barat ya. 2 menit lagi kami akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh sekitarnya, dan juga ada dialog teman berdua. Dan langsung aja kita nikmati dulu lagu Islami yang satu ini teman berdua. Ada lagu dari Adam Aisyah istri Rasulullah ini teman berdua.

Ah.

0: 92,6 Proda FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, senang banget ya kita ada di ajang Cek Cerita Kamu. Jadi teman Pro 2, tentunya setiap tanggal 17 Agustus ya, kita memang selalu merayakan kemerdekaan dengan upacara, perlombaan, mengibarkan bendera, atau berkumpul bersama keluarga. Tapi pernah gak sih kita bertanya, seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi mereka yang justru menghabiskan waktunya membantu orang lain ketika bencana datang? Dan teman berdua, ketika di tengah situasi darurat, kita sebagian orang berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Ada orang-orang yang justru memilih untuk turun tangan, jadi masuk ke lokasi bencana, bantu evakuasi, menyalurkan bantuan, menemani penyintas, bahkan terkadang harus mengesampingkan rasa takut dan lelah mereka sendiri ya. Dan bagi para relawan, mungkin kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga bisa berarti mampu bergerak, peduli, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang makna kemerdekaan 17 Agustus bagi relawan bencana Aceh. Dan sudah hadir bersama kita ada Said M. Syahir Akmal selaku koordinator Turun Tangan Aceh. Kita sapa dulu. Halo Kak Said, apa kabar?
1: Halo Kak, alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya, dan makasih nih udah hadir langsung ke studio Pro 2. Gimana nih, gak ikut lomba 17 Agustus?
1: Sebenarnya tadi pagi ada, kita ikut lomba.
0: Lomba apa?
1: Makan kerupuk.
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Oh, yang orang dewasa juga ada lomba untuk dewasa?
1: Ada.
0: Pakai nasi?
1: Gak pakai nasi, langsung digantung.
0: Keren kan, karena tingginya rasa nasi yonalisme. Jadi apa-apa harus pakai nasi. Terus menang gak?
1: Gak menang tapi.
0: Menanggung malu berarti.
1: Menanggung aja.
0: Oke. Oh, di ini ya, di tempat daerah tempat tinggal ya. Oh, jadi ada lomba apa aja?
1: Di sana ada tarik tambang, kerupuk, makan kerupuk, anak-anak, dewasa, kemudian ibu-ibu pecahin balon, bapak-bapak, Andi main bola tapi pakai kain sarung. Pakai daster. Ada perang bantal juga.
0: Daerah mana itu?
1: Di sana di daerah Darussalam.
0: Oh, oke. Berarti lomba apa aja yang saya ikut?
1: Saya ikut perang bantal sama makan kerupuk tadi aja.
0: Tapi dua-dua gagal.
1: Dua-dua gagal.
0: Tahun depan dicoba lagi ya. Oke ya. Seru ya. Berarti dari tadi pagi ya. Alhamdulillah. Jadi udah pemanasan ya.
1: Udah.
0: Oke, ini kan kita tentang makna kemerdekaan 17 Agustus bagi relawan bencana Aceh. Kita tahu teman perdua bahwa saya sendiri adalah koordinator Turun Tangan Aceh, yang arti kata yaitu relawan.
1: Ya,
0: ini
1: relawan.
0: Makna kemerdekaan ini topiknya ngeri. Nah, makna kemerdekaan 17 Agustus bagi relawan bencana Aceh. Jadi, Said, kalau kita ngedengar kata kemerdekaan kan yang terlintas ya perjuangan para penjajah ya, gitu
1: bener.
0: Ya kan? Perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Tapi dari perspektif seorang relawan bencana nih, dari saya sendiri, sebenarnya apa arti kemerdekaan yang paling dirasakan secara pribadi?
1: Kalau dari saya pribadi kan, kebetulan kami baru turun juga dari Tamiang bulan yang lalu
0: dan ya,
1: dan melihat situasi bencana dari beberapa bulan yang udah 9 bulan kalau gak salah.
0: Sekitar 9 bulan. Gimana itu kabar di sana?
1: Kemerdekaan sekarang kan bukan berarti tentang kita melawan penjajah. Merdeka itu merdeka diri kita terhadap pemerintahan, merdeka terhadap peraturan pemerintah, pro dengan masyarakat atau enggak. Nah, yang dimana di sana ketika kami turun, banyak masyarakat itu belum merdeka secara finansial, secara ekonomi, secara keputusan pemerintah terhadap para pengungsi bencana ini. Jadi kalau dibilang merdeka 100% enggak, tapi merdeka bagi mereka itu ketika pemerintah melihat mereka sebagai seorang masyarakat atau bagian dari keluarga dari mereka.
0: Hadir, nah, ya.
1: Hadir. Bukan hanya sebatas formalitas saja gitu.
0: Hanya apa di depan frame sebentar gitu.
1: Iya. Bukan hanya numpang foto ya.
0: Bukan hanya seremonial ya. Jadi memang benar hadir supaya masyarakat kita juga ngerasa loh ini merdeka.
1: Ini merdeka.
0: Jadi maksudnya tidak mereka hanya kepada segelintir orang, jadi memang benar-benar ngerasain merdeka. Jadi kondisi di sana tuh kayak apa kalau boleh diceritakan?
1: Kalau boleh diceritakan, sekarang kan banyak program Kopdes, MBG.
0: Gimana itu?
1: Kalau misalnya kita lihat dari segi visual, Kami kemarin turun ke daerah Babo di desa
0: Tamiang.
1: Tamiang. Itu bagian hulu, bagian dalam.
0: Masuk lagi ke dalam.
1: Kami dari kota Kuala Simpangnya itu Kak menuju ke Babo itu sekitaran 2 jam 3 jam. Wow. Dan perjalanannya itu bukan aspal.
0: Biasanya itu enggak terjangkau itu.
1: Enggak terjangkau itu Kak. Tapi kita turun. Tapi kita tidak sendiri waktu itu. Kita bareng dengan Pak Anies Baswedan. Turun juga ke sana pada bulan yang lalu, di mana waktu itu kita melihat ketimpangan secara nyata. Kalau misalnya kita lihat dari segi internet, sosmed, itu mungkin tidak terlihat kak ya. Memang rumah-rumah huntap, huntara itu udah masuk. Cuman ada satu sekolah yang menarik bagi kami itu, di sebelahnya langsung situ ada Kopdes. Sekolah itu hancur. Kopdes berdiri indah dan megahnya gitu.
0: Dan udah beroperasi Kopdesnya?
1: Ya, sekarang belum sih kak.
0: Tapi gedungnya sudah.
1: Sudah.
0: Kejar tayang kayaknya.
1: Iya, kejar tayang. Tapi kan sekolah di sini kan itu urgensinya sangat penting, di mana pendidikan harusnya nomor satu, bukan program ini yang harusnya didahulukan. Setidaknya kalaulah nggak bisa dibuat bulan yang lalu, coba di bulan berikutnya. Ya, ada disentuh, tapi ini sama sekali tidak disentuh. Bahkan kursi-kursi yang masih kena bencana kemarin,
0: lumpur
1: masih ada di situ.
0: Masih belum ada. Dibersihkan. Jadi memang Kopdesnya emang pas di sebelah sekolah.
1: Iya, benar. Pas di samping.
0: Jadi ini bukan hoax ya?
1: Bukan hoax.
0: Emang benar nyata ya.
1: Emang ada.
0: Ada dan itu wah gimana ya? Jadi nomor dua ya. Jadi ya kadang kalau kita ngerasa atau melihat ya rakyat masyarakat yang mungkin yang sedikit kecewa, ya itu ya kayaknya ya wajar kalau kita lihat seperti itu sih. Kalau menurut saya seperti apa di sana?
1: Di sana mungkin mereka merasa dilihat tapi sebatas formalitas, tidak ada mereka tidak merasa mereka itu warga negara Indonesia, hanya sebatas numpang di sini. Kenapa bisa begitu? Banyak yang melandasi mereka berpikir begitu kak. Secara ekonomi mereka belum stabil. Banyak hasil kebun. Mayoritas di sana memang pekebun.
0: Petani.
1: Petani sawit.
0: Tapi petani kan udah keluar negeri belum?
1: Bukan petani ini ya.
0: Oh beda lagi.
1: Bukan bawang tapi ya. Bukan pengupas bawang. Banyak mereka yang masih belum tersentuh. Ada juga beberapa kasus itu huntara huntap mereka harus ada orang dalam dulu untuk dapat, karena kan mereka ada sistem apa ya, mana yang didahulukan, mana yang nanti dulu gitu,
0: mana prioritas
1: yang benar akhirnya. Nah untuk mendapat prioritas itu mereka harus cari orang dalam gitu.
0: Jadi udah 9 bulan sekolah, berarti pendidikannya gimana dong?
1: Masih berjalan kak, tapi ya mungkin beberapa ada yang dialihkan ke luar sekolah, lapangan. Beberapa juga sekarang udah, kalau bisa dibilang mereka diaktifkan secara terpaksa, bukan ya, di sekolahnya.
0: Gitu. Jadi maksudnya sekolahnya ada, tapi memang sekolahnya memang nggak bisa dipakai gitu.
1: Nggak bisa dipakai.
0: Jadi anak-anak sekolah di situ sekolahnya gimana?
1: Ya di luar sekolahnya, di lapangan.
0: Jadi gitu. Belajarnya di luar gitu.
1: Di luar.
0: Pakai baju seragam sudah.
1: Pakai seragam.
0: Tapi di luar.
1: Iya. Kalaupun mereka bisa masuk ke sekolah itu jika ruangan mereka udah dibersihkan, mungkin beberapa belum dibersihkan gitu, kebanyakan yang hanya dibersihkan karena daerah Babu itu gak banjirnya itu bukan seperti yang di kota Kuala Simpangnya, bukan 1 meter 2 meter sampai jadi 10 meter lebih di sana. Bahkan kalau bisa kita visualkan secara kreatif kita, itu hampir setara dengan batang pohon kelapa tingginya. Lebih tinggi dari tsunami dulu.
0: Berarti rumah-rumah di sana juga
1: tenggelam
0: ya?
1: Tenggelam. Bahkan nggak kan ada rumah itu ruko, di atasnya tuh ada rumah satu lagi yang dibawa air ketimpa.
0: Tapi kok kayaknya udah senyap ya kayaknya di medsos ya?
1: Ya udah senyap.
0: Nah, itu kalau teman-teman turun tangan ada sempat videoin gitu, diposting di media sosial?
1: Ada.
0: Cuman mungkin kayaknya nggak FYP lagi ya?
1: Nggak FYP lagi, karena kan sangat banyak isu yang udah masuk nih kan.
0: Benar-benar. Iya, jadi wah, jadi di sana kondisinya kalau 1 sampai 100% membaiknya udah berapa persen?
1: Kalau kita seluruhkan semua secara ekonomi kan, mungkin 50%, 40%.
0: Wah, nggak sampai ini ya, nggak sampai 70% malah ya.
1: Kalau misalnya kita lihat secara langsung di kota, mungkin udah membaik ya, karena perdagangan udah mulai stabil. Kalau kita lihat, tapi ketika kita lihat lagi lebih dalam ke beberapa desa itu, mereka masih kesusahan cari makan, masih bergantung sama desa.
0: Terus kami nggak sempat mikirnya di sekolah itu, maksudnya nggak adakah yang komplain atau ke pemerintah daerah ya gitu, sekolahnya kenapa kalau kok enggak apa maksudnya tidak diperbaiki, sedangkan Kopdes sudah kejar tayang gitu.
1: Mungkin
0: atau
1: pasti ada kak ya, mungkin mereka lebih mana prioritas dulu, atau ini kan bulan 8 anggaran kan mau tutup nih, jadi mana prioritasnya dulu, kalaupun mereka masuk nanti anggaran tahun depan.
0: Waduh, karena mungkin ya, ya berselewaran ya, ini komentar-komentar netizen ya mungkin bukan prioritas ya komentar-komentar satu sisi ya, kadang nggak bisa salahin juga ya, karena bisa mungkin ngelihat langsungnya seperti itu gitu, jadi kesalahpahaman atau seperti apa. Terus huntara huntap sudah ada di sana?
1: Sudah ada kak. Sudah ada.
0: Berarti masih adakah masyarakat yang tinggal di tenda?
1: Masih banyak.
0: Hah? Masih ada juga?
1: Masih ada sampai sekarang.
0: Itu yang di Babo, kalau di kota nggak ada lagi?
1: Kota nggak ada lagi. Tapi kalau masuk ke dalam lagi, itu ada.
0: Masih ada yang
1: masih
0: di
1: ada
0: tenda?
1: Sampai sekarang.
0: Tenda berarti maksudnya itu kayak lampu, toilet, dapur umum gitu, kayak pengungsian asli, masih?
1: Masih.
0: Masih berlumpur-lumpur juga?
1: Berlumpur nggak lagi, tapi mereka kalau siang kan ada beberapa rumah yang masih bagus, ada huntara, nanti bagi-bagi mereka. Tapi tenda itu kepemilikannya mereka, harusnya mereka tinggal di situ.
0: Nah. Jadi maksudnya ini karena huntara nggak muat?
1: Belum masuk ke sana, belum banyak yang masuk. Udah ada, cuma terbatas.
0: Oh terbatas, jadi yang nggak belum dapat jatah terpaksa di tenda dulu
1: ya,
0: gitu?
1: Kan sistem ngantri tadi kak.
0: Waduh, jadi ya, ya kadang kan sekarang kita banyak kan tengok di media sosial ya. Kita kan anak muda kan biasa kan cenderung kalau buka konten tuh pasti liat komentar-komentarnya nih. Jadi kadang ada komentar yang bilang, wah ini merdeka hanya buat pejabat-pejabat, buat menteri. Sedangkan kan kalau kita tilik kata merdeka itu kan kayak kita tuh bisa hidup dengan sejahtera, aman di tanah air kita sendiri ya, kalau merdeka ya. Tapi kadang ada juga tuh konten-konten yang apa, tanahku sewa, airku beli. Hal-hal seperti itu ya.
1: Seperti itulah, karena kan saking karena banyak yang benar belakangi mereka bisa berbicara begitu kan. Apalagi kita juga merasa sekarang ekonomi sekarang 100 ribu gak ada harganya ya kan, ekonomi udah lagi naik-naiknya, semuanya naik lagi. Mungkin kalau misalnya orang bisa bersuara, anak muda bisa bersuara saat ini, mungkin mereka bisa menjerit-jerit, cuman ya apalah daya, kemerdekaan cuman hanya bisa diucap dari mulut tapi gak bisa terrealisasikan di tempat yang nyata.
0: Jadi kayak saya sendiri ini kan udah terlibat dalam kegiatan relawan bulan yang lalu ya.
1: Bulan yang lalu.
0: Turun ya. Nah, kalau memilih satu momen selama jadi relawan yang sampai hari ini masih paling membekas di hati, momen apa itu dan mengapa?
1: Momen gak ya?
0: Ya, pasti kan banyak nih yang mau Said sampaikan. Kenapa? Said kan gak hanya lihat di FYP orang, gak lihat di video orang, turun langsung kan?
1: Iya, turun langsung.
0: Dan juga mungkin membandingkan sama yang berita-berita yang ada.
1: Iya benar.
0: Gimana itu? Kalo kayak numpuk gitu ya.
1: Banyak sebenarnya. Tapi momen yang paling menarik itu ketika ada pasca bencana setelah banjir lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang. Dan waktu itu jembatan Kutablang belum siap. Nah, hingga sampai sekarang belum siap juga kan. Dan waktu itu kami turun langsung mengintari bukan dari timur, tapi kita melalui jalur darat dari barat, Brass tadi Sigi Kalang, Medan, putar balik 2 hari 2 malam kami di jalan bersama turun tangan Aceh dan turun tangan pusat juga. Nah, ada momen ketika kami itu, ini sebetulnya nggak pernah terjadi di Aceh. Anak-anak itu minta-minta tengah jalan, gitu.
0: Di
1: itu setiap jalan Tamyang.
0: Kayak Palestina ya?
1: Iya. Mungkin waktu itu kita melihat ini di negara orang seperti ini atau di daerah orang seperti ini, tapi waktu itu kita melihat ini Aceh, mungkin titik apa ya, di titik terendahnya Aceh mungkin waktu itu, karena mereka nggak tahu minta mana lagi.
0: Tsunami aja nggak sampai gitu
1: ya.
0: Waktu tsunami Aceh ya.
1: Tsunami bahkan sembakonya bisa melebihi ya.
0: Bener, karena dibantu sedunia melirik Aceh saat itu.
1: Bener.
0: Kan, karena bencana nasional kan. Sedangkan ini kan nggak.
1: Nggak sama sekali. Bahkan mereka sampai seminggu lebih itu minta-minta di jalan, karena bukan mereka mau, tapi terpaksa. Memang betul-betul terpaksa. Bukan karena mereka nggak mau berusaha, tapi nggak ada yang bisa mereka cari waktu itu.
0: Itu anak kecil ya. Sampai sekarang nggak?
1: Sekarang udah nggak lagi. Gak sekarang udah mulai stabil, alhamdulillah ya. Karena juga ada program dari pemerintah, dana apa namanya, bantuan gitu setiap kakak. Mereka ada dapat itu, sistemnya antrian juga, nggak semuanya dapat.
0: Tapi tepat sasaran kan?
1: Tepat.
0: Nggak ada surat-suratnya.
1: Insya Allah belum tahu kak ya. Kalau itu ya.
0: Karena mudah-mudahan tepat sasaran, karena di Indonesia ini gimana ya, kan sedang katanya kan sedang memutuskan korupsi gitu ya kan. Karena gimana ya, karena kita nggak buta juga, kita bisa melihat keadaan kondisi negara kita yang korupsinya jamaah segala macam, yang kayak di luar Nurul ya kan, nggak habis fikri pokoknya. Jadi ya kayaknya nggak boleh susun juga ya, cuman ya udahlah kan, segala sesuatu itu nanti akan ada pembalasannya juga sih nanti di akhirat nanti ya. Terus selama jadi relawan itu yang paling ngena banget ya,
1: paling ngena
0: sama Said ya. Wah, terus kemarin itu kan sebulan yang lalu ya, ke sana berapa lama?
1: Kami 4 hari ya.
0: 4 hari, terus kegiatannya membantu warga apalagi itu maksudnya?
1: Waktu itu sebelum kami turun udah bulan Juni juga turun, Mei juga turun.
0: Setiap bulan sekali ya?
1: Itu kami ada program waktu itu, Pak Anies ada program berkolaborasi dengan Aksi Bareng, Aksi Bersama, meresmikan jembatan. Sama Balai Desa. Nah, momen terakhir kami turun itu untuk peresmian itu, di mana Pak Anies turun untuk melihat langsung dan meresmikan apa yang udah dibuat sama masyarakat. Nah, Bapak juga berpesan kepada kami waktu itu, kalau misalnya mau turun ke lapangan, kita butuh beberapa aspek. Kita bukan hanya memberikan dana, tapi para pendana, kemudian yang merancang, kemudian pelaksana. Pelaksana di sini bukan hanya tentang orang yang kita bayar, tapi gotong royong. Karena hal yang dibangun dengan gotong royong itu bisa membuat dampaknya luar biasa. Karena yang di Balai Desa di Tamiang sana, Kak, itu dibangun dengan gotong royong dengan orang desa.
0: Gotong royong.
1: Dan kayunya itu punya bencana kemarin.
0: Maksudnya gotong royong bantu warga maksudnya.
1: Warga bantu warga. Untuk membangun sebuah bangunan tadi.
0: Kayak jembatan itu juga kan, itu patungan warga.
1: Ya, benar. Benar, Kak, seperti itu.
0: Gitu ya. Jadi ya kayak speechless juga sih ini ngebahas ini sebenarnya. Iya enggak sih? Karena kayak kalau kita lihat di media sosial, merdeka, merdeka, merdeka gitu kan, tersenyum lebar, bahagia gitu. Tapi di bencana sana, apa itu merdeka? Iya kan?
1: Bahkan
0: jadi
1: banyak stigma berselewaran di sosmed, kita belum merdeka, buat apa naikin bendera merah putih? Karena merdeka itu buat mereka, bukan untuk kita.
0: Gitu. Kadang kan mau salahin gitu, misalnya kan ada juga komentar-komentar yang kayak nggak berjiwa patriotik lah yang
1: ya
0: kan, yang nggak ada rasa nasionalisme. Kadang ya itu dia ya. Apalagi Aceh itu adalah salah satu daerah yang memang paling banyak punya trauma, konflik berkepanjangan.
1: Bener.
0: Tentunya itu hati lebih sensitif,
1: iya
0: kan. Jadi makanya kadang nggak bisa juga kita nyalahin rakyat Aceh yang kadang dengan emosinya kan kecewa itu tadi ya, yang mungkin ya kita lihat kan banyak yang kadang yang tidak mau apa tuh memasang bendera gitu ya, dan apa ya yang kadang ya memang itulah katanya kita nggak bisa ngambil hanya dari satu sudut pandang. Kita coba ngelihat apa yang sih yang belum tuntas di Aceh ini gitu.
1: Karena kan
0: ada yang belum tuntas kan?
1: Ada Kak, banyak sebenarnya. Makanya rakyat Aceh ini kalau dibilang kenapa mereka sensitif. Rakyat Aceh kan banyak udah melalui berbagai hal, mulai dari konflik, bencana, tsunami, semua udah dilewatin.
0: Betul. Dan dendam itu masih ada.
1: Masih ada.
0: Pasti pasti kan, karena korban-korban dom
1: ya,
0: yang ayahnya entah kemana, orang tuanya entah kemana, dan itu membuat jadi hal-hal sensitif, atau apalagi kalau masalah sekarang kayak bencana enggak merasa masih belum terbantu, ya pasti akan muncul. Itu, gitu ya, akan kekecewaan ya.
1: Cepat ke triggernya kan.
0: Ke trigger yang sempat ricuh kemarin itu.
1: Iya benar enggak?
0: Saya di mana saat pelanggalan ada ikut zikir doa bersama?
1: Zikir enggak, karena ada tahu info bakal ricuh, cuman makanya agak menghindar sedikit ya.
0: Iya benar.
1: Tapi mengikutin berita-beritanya.
0: Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah kondusif lagi.
1: Sudah kondusif.
0: Ya. Dan nah itu dia ya. Tapi kan sekarang kabarnya memang pemerintah Aceh dan juga DPRA nanti bakal konsultasi sama Mendagri katanya. Untuk ini, untuk bendera Bulan Bintang kan masih ini ya. Jadi apa ya? Iya, perseteruan. Jadi mau diin-in seperti apa hukumnya? Jadi supaya tidak ada lagi polemik di antara aparat dan juga masyarakat Aceh sendiri ya. Oke, dan ini juga saya kan sebagai relawan, tentu kalau relawan tuh kalau menurut kami sendiri itu kayak keren banget di luar. Pakai rompi nggak?
1: Pakai ya.
0: Relawan memang harus pakai rompi.
1: Wajib.
0: Why?
1: Wajib. Kenapa wajib? Kenapa? Ketika kita sebenarnya relawan. Kalau misalnya kita relawan, kita khusus untuk bencana ya, itu wajib pakai rompi. Kenapa? Bagi saya pribadi itu identitas kita. Kita bukan bawa diri kita, tapi apa ya? Bahwasanya kita relawan, ada orang yang nitip kita untuk turun ke sini. Gitu. Ada bantuan yang kita bawa. Ada hal-hal yang kita berikan, bukan hanya tentang donasi, bukan hanya tentang kita berikan mereka, tapi banyak hal yang kita berikan. Contoh kayak banyak ketika kami turun ke sana itu banyak mereka berbilang ketika bencana terjadi kami merasa sendiri, tapi ketika banyak relawan yang turun kami merasa dihargai, ada yang peduli.
0: Gak mungkin ini juga yang memudahkan masyarakat di sana ya. Kalau dia pakai rompi, oh itu relawannya gitu ya. Terus juga kalau kita hubungkan sama hari kemerdekaan sekarang kan, jadi kalau dulu ya lagi-lagi kita para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan menghadapi penjajahan gitu. Karena kalau sekarang tantangannya berbeda, karena kita menghadapi bencana, kemiskinan, dan kesenjangan sosialnya tuh gapnya terlalu besar. Nah menurut Said sendiri, jadi relawan juga merupakan bentuk perjuangan di era sekarang gak? Kalau menurut Said,
1: perjuangan kak. Kenapa relawan itu kan pasti dalam tanda kutipnya gak dibayar. Pasti gak dibayar. Kalaupun dibayar itu bonus, tapi sedikit kemungkinan. Nah ketika mereka memilih menjadi relawan, itu mereka siap dengan apa yang menjadi dan apa yang terjadi di lapangan, khususnya ketika bencana. Nah dalam momen itu relawan jarang ada yang memilih untuk mundur ketika turun ke lapangan. Nah ketika kami turun ke lapangan gak semua relawan kita ambil, tapi kita pilih khusus dalam bencana yang mana mereka harus siap dengan secara mental, psikologi, uang juga, uang pribadi tapi sini ya. Nah kenapa dalam tiga aspek itu kita ambil? Karena ketika turun dalam bencana, kalau misalnya kita gak kuat mental, itu bakal stres juga gak? Saya satu minggu di sana stres juga sebenarnya. Karena kan kita mendengar apa yang mereka ucapkan, mendengar problematika mereka, mendengar masalah mereka, mendengar semua hal lah, mulai anak-anak mereka yang hilang, sampah kan sampai sekarang gak ketemu. Itu menjadi ujian ketekanan bagi relawan, harus siap dalam segala hal apapun keadaannya.
0: Nah karena ya sempat mikir sih, relawan itu kan kita membahagiakan orang lain di sana, membantu orang lain di sana. Lah kalau relawannya punya masalah, lagi punya banyak beban, itu gimana?
1: Bahkan ada gak? Ini uniknya satu keluarga turun tangan juga satu. Bahkan ketika misalnya dia gak menjadi relawan, dia bakal pusing. Ketika tidak bermanfaat kepada orang lain, dia bakal gak bisa merasa kayak ada yang kurang di hidupnya. Ketika dia lagi bermasalah dengan dirinya, dia harus jumpa sama masyarakat.
0: Berarti kayaknya dia punya quotes gini, cara dia membahagiakan diri sendiri adalah dengan cara membahagiakan orang lain.
1: Betul.
0: Itu healing buat dia.
1: Wah, kata dia ya. Itu bakal hal positif itu bakal balik ke dianya juga nanti.
0: Iya sih saat kita bantu orang lain. Jadi saat kita mau bantu diri kita sendiri, ya udah kita bantu orang lain. Maka kadang gimana ya? Jadi relawan itu kayaknya hanya orang-orang tertentu sih yang bisa menjadi relawan, karena itu panggilan dari hati.
1: Iya, panggilan hati.
0: Gak bisa dipaksa, gak bisa dipaksa kan, apalagi indis ekonomi. Iya kan, ya, bener, karena kan gak digaji gitu. Gak jadi digaji. Gak ada pamrihnya. Jadi memang dari hati, sama kayak orang pendonor darah ya. Itu juga dari hati. Kadang kebahagiaan itu gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Kalau saya kan relawan berapa tahun?
1: Dari 2022.
0: Berapa tahun itu? Sekitar udah bertahun-tahun lah ya. Gimana memang perasaannya? Emang memang seperti kakak itu tadi juga?
1: Benar gak? Nah benar, ketika kita melihat senyum saja ya, senyum dari mereka dengan apa yang kita berikan, apa yang kita buat, mereka senyum, itu membuat apa ya, hal positif bagi kita sendiri. Bakal hari-hari kita berikutnya bakal lebih enak, lebih lempang, bakal itu ada efek tersendiri bagi kitanya. Contoh kecil ketika kita memberikan, kalau di Banda Aceh bisa gak ya, kita buat teman-teman jika mau buat program ini juga bisa. Atau khusus paling mudahnya itu setiap ulang tahun kita berikan, jangan merayakan ulang tahun dengan api, dengan kue-kue, atau bolehlah, tapi coba rayakan dengan beli nasi kotak. Misalnya umur kita 25, beli nasi kotak 25, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dan cobalah lihat senyum mereka. Luar biasa.
0: Tapi kalau lihat di video-video itu kayak gimana ya, ya Allah, terharu, kayak mereka tuh masih bisa tersenyum dengan kondisi yang seperti itu. Dan yang video-video yang berseliweran kalian pernah tengok juga, itu kalau misalnya kita bantuin ya mereka, mereka langsung ya Allah, nebu mudah rezeki.
1: Iya, betul lah.
0: Selalu didoain.
1: Semua ya, kan? Doa itu kayak oh ya Allah, pokoknya lepas gitu aja.
0: Padahal kita bantu, kita pikir cuman berapa kita kan, tapi doanya tuh bisa panjang. Itu kayak aduh, kalau apalagi yang berdoa itu kakek-kakek, nenek-nenek, kan belum lagi yang anak kecil. Makasih ya. Itu kayak ya ampun, kayak apa, kita kayak kurang bersyukur ya selama ini. Kadang kita ngerasa kayak kayak duit cuma tinggal segini. Ya kita masih mending ada,
1: mereka masih ada pegangan kita.
0: Kadang yang belum puasa waktu itu mereka ada yang masih minum air putih.
1: Iya benar enggak? Bulan puasa kemarin. Itu kan mereka setelah bencana bulan puasa kan. Itu titik terendah mereka, berat sih. Ekonomi masih sulit, puasa juga kan. Ekonomi masih, perputarannya masih susah kali waktu itu. Bahkan untuk berbuka waktu itu mereka kesulitan. Makanya mereka masyarakat dulu saya juga sempat tahu ada program beberapa kecamatan itu buat berbuka bersama, tapi tiap hari. Yang biasanya tahun sebelum bencana itu kan sebulan, dalam sebulan dua kali gitu, tapi ini setiap hari karena untuk membantu masyarakat mereka.
0: Terus nih di hari kemerdekaan ini udah 81 tahun ya di Indonesia ini, sering kita dengar kalimat merdeka untuk membantu. Nah, menurut Said, apakah seseorang itu bisa disebut benar-benar merdeka kalau masih nggak peduli dengan keadaan orang di sekitarnya?
1: Belum bisa dikatakan merdeka, karena merdeka itu ketika kita bisa melihat dari segi sensitivitas, bukan secara visual, tapi kita melihat peka terhadap situasi, situasi sekarang, situasi kedepannya, situasi orang, contoh kecil tetangga kita, apakah mereka ada yang kurang atau ada hal yang bisa kita bantu kepada mereka. Kalau kita contohkan ke bencana, kita bisa paling kecil sekarang itu bantu mereka untuk speak up, merasa mereka itu belum baik-baik aja sebenarnya
0: sampai detik ini ya.
1: Sampai detik ini
0: mungkin kalau di kota mungkin sudah agak mending,
1: sudah
0: ya,
1: sudah agak mending,
0: tapi ini udah di keklo kan. Perjalanannya aja kayak 2-3 jam.
1: Iya kak.
0: Jadi kalau tadi kan kami juga teringat anak sekolah tadi, mereka ada di bagi MBG.
1: Ada kak, MBG berjalan tetap.
0: MBG tetap sampai hari kiamat mungkin.
1: Iya, MBG tetap berjalan walaupun sekolahnya belum terbangun, karena mungkin prioritas mereka ya.
0: MBG sama Kopdes ya. Terus kalau seandainya nih ya, kalau suatu hari Said harus memilih bantu 100 orang melalui bantuan materi atau bantu satu orang yang lagi kehilangan harapan untuk bangkit kembali, mana yang menurut Said lebih prioritas, lebih bermakna? Why?
1: bantu satu orang
0: tadi. Pilihannya ada dua. Yang satu bantu 100 orang melalui bantuan materi, atau bantu satu orang yang lagi kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Mana yang menurut Said itu lebih bermakna?
1: Bantu menurut Said kayak untuk diri Said, bantu satu orang yang kehilangan harapan tadi.
0: Lebih mudah kali ya.
1: Lebih mudah. Dan hilang harapannya ini berarti dia sulit untuk melanjutkan hidup berikutnya. Ketika kita bantu bantu dia, berarti kita melanjutkan hidupnya berikutnya.
0: Karena kami pernah dengar waktu itu ya, manusia ini bisa bertahan tanpa makan selama seminggu. Benar. Tanpa minum selama 3 hari, tapi manusia gak bisa bertahan selama 1 detik tanpa harapan. Jadi kalau udah gak punya harapan lagi tuh kayak udah menyerah ya.
1: Menyerah, hidup terus pun gak mau ya. Rasanya udah selesai dengan dunia ini gitu.
0: Jadi kayak kalau di Korea ataupun di luar negeri lah sana ya, ataupun di apa namanya, di Indonesia sendiri kan juga ada ya yang pembulan segala macam bundir, karena dia nggak punya harapan lagi untuk bangkit ya. Oke, terus juga banyak kan orang pengen jadi relawan karena pengen bantu. Tapi ada juga yang mungkin datang karena pengen ngedapatin pengalaman, sertifikat. Ada sertifikatnya nggak sih?
1: Nggak, waktu itu ada sih, tapi berapa nggak ada.
0: Atau gini juga, kalau nggak ada sertifikat konten
1: ya,
0: benar.
1: Oh iya, kan? Gengsi ya.
0: Nah, menurut saya sendiri, apakah motivasi seseorang harus selalu murni supaya kontribusinya tetap berarti?
1: Itu dari sebab tadi boleh saja, asal mereka bermanfaat. Karena hal-hal contoh mereka untuk jadi mencari footage, mencari branding mereka, itu tidak apa-apa. Karena di zaman sekarang, ketika kita menyampingkan hal-hal tadi, maka hal-hal baik tadi akan sulit dilihat untuk oleh orang-orang lain. Memang dari sisi lain itu bakal ada, ini anak nih ikut relawan untuk penuhin branding dia, untuk personal branding, untuk cari footage aja, untuk nampak muka bahwasannya dia keren. Padahal hal-hal begitu itu penting sekarang, Kak. Karena memang harus kalau gitu. Karena itu memang untuk branding mereka. Tapi ketika kita melihat sisi positifnya, dia masih mau berdampak, masih mau turun, tapi walaupun ada sisi lain yang dia cari, setidaknya dia masih bermanfaat kepada orang lain.
0: Gak apa-apa. Jadi ibaratnya, oh misalnya dia juga mau ikut-ikutan juga nih, biar gak FOMO. Dulu kan gitu ya, semua turun ya, pas awal-awal bencana kan, biar medsos segala macam. Tapi kan naik algoritma, jadi FYP gitu ya. Ya berharap sih, kayaknya selebgram segala macam turun lagi,
1: turun
0: lah
1: semua.
0: Gitu. Ya kan, biar naik juga ini FYP dia. Terus nih, kalau menurut Said, apakah pengalaman itu jadi relawan justru bisa mengubah cara seseorang melihat kehidupan? Misalnya gini, setelah kita melihat langsung kondisi korban bencana, apakah kita bakal menjadi lebih bersyukur terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap biasa?
1: Bisa, karena ketika kita menjadi relawan, banyak hal yang kita lihat. Karena relawan itu pasti tidak jauh dengan masyarakat, program-program mereka, tidak jauh dengan dampak yang mereka berikan. Nah, itu secara tidak langsung akan memberikan mereka energi, pemikiran yang baru, memandang dunia lebih luas ketika mereka membantu masyarakat tadi. Misalnya, contoh dengan pemerintah sekarang, ternyata program pemerintah tidak menyentuh langsung dengan masyarakat yang seharusnya dapat. Nah, maka dari sini akan timbul pemikiran anak muda yang seharusnya begini, yang seharusnya begini. Maka pemikiran-pemikiran beginilah yang kita butuhkan dari anak-anak muda sekarang.
0: Terus Said, jika kemerdekaan ini bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga tentang kebebasan untuk berbuat baik, menurut Said, seperti apa Indonesia yang benar-benar merdeka di mata seorang relawan?
1: Merdeka menurut saya itu tentang kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu kepada negara ini, dalam tanda kutip hal baik, tanpa ada rasa ketakutan pada diri sendiri. Itu yang paling
0: demokrasi
1: penting.
0: Ya, demokrasi. Takut misalnya kita, padahal kita untuk kemajuan Indonesia, tapi dianggap kita malah mengkritik apa gitu ya,
1: jadi buzzer, jadi konflik. Nah, itu yang susah sekarang. Bagi saya itu yang paling penting sekarang, Kak. Karena suara kita sekarang udah ditekan gitu. Ada rasa ketakutan ketika bersuara.
0: Nanti dianggap tidak NKRI, memecah belah, dianggap provokator. Ya. Oke, ya anak-anak muda sekarang kalau kami lihat sih di konten-konten ya, anak-anak Gen Z sekarang memang berani-berani sih.
1: Berani-berani.
0: Ya, untuk speak up, walaupun kadang ada yang katanya diteror, ya, hal seperti itu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi lah kayak gitu. Biasalah, kita kan kayak kita dalam berumah, di rumah misalnya ada orang tuanya berbuat salah sedikit, kan kita sebagai anak mah janganlah kayak gitu bla bla bla, itu kan tanda kita sayang ya, kan
1: tanda kita peduli
0: karena kita ingin supaya keluarga kita tuh jadi lebih baik gitu kan, nggak ada hal untuk niat yang jahat atau niat yang lain. Terus nih saya sendiri kan di apa ya, di hari kemerdekaan yang sekarang ini, kira-kira ada nggak yang ingin Kak Said katakan kepada relawan yang hari ini mungkin lelah dan ngerasa kayak kontribusinya mungkin nggak seberapa, atau mungkin udah nggak, Aceh udah nggak berisik lagi nih soal bencana misalnya gitu kan. Nah, ada nggak Said yang mau disampaikan?
1: Untuk teman-teman relawan yang di luar sana semuanya, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat. Jangan pernah merasa tidak dilihat. Jangan pernah merasa tidak dipeduli. Jangan pernah juga merasa hal-hal kecil yang kita lakukan tidak berdampak. Karena apa? Hal-hal kecil inilah yang bakal menjadi besar berikutnya.
0: Dan sebagai anak muda memang gak salah menjadi anak muda yang kritis kan?
1: Gak salah kan?
0: Jadi memang buat anak-anak muda yang penting kan tidak menyebarkan hoax aja.
1: Iya benar.
0: Kalau memang itu faktanya seperti saya bilang tadi bahwa di sana memang begitu Kak kondisinya gitu. Ya apa? Ya memang harusnya seperti itu. Ya. Soundingkan kan. Apa? Sampaikan walau hanya satu ayat.
1: Iya.
0: Oke. Terus juga Said, kalau seandainya ini ada nih pertanyaan ya. Jadi kalau kemerdekaan Indonesia bisa berbicara kepada relawan hari ini, kira-kira menurut Said ya, apa yang bakal ia katakan kepada mereka? Ini seolah-olah kayak yang ngomong ini kemerdekaan Indonesia ya. Nah, menurut Said seperti apa kira-kira?
1: Mungkin mereka bakal katakan tetap jadi lebih kuat, tetap peduli, tetap jangan pernah apa ya, jangan pernah untuk menghindar dari, jangan pernah merasa rugi dilahirkan di NKRI, jangan pernah dirugi dilahirkan di Indonesia, karena kalaulah bukan karena relawan, Indonesia mungkin nggak akan seperti ini.
0: Dan terima kasihlah kepada relawan ya, karena memang relawan nggak pernah digaji ya, tapi memang panggilan di hati untuk membantu loh,
1: ya,
0: untuk membantu saudara-saudara kita juga kan setanah air ini, teman perdua. Dan terakhir Said, adakah yang ingin disampaikan dengan topik kita hari ini ya, yang topik kita yaitu makna kemerdekaan 17 Agustus bagi relawan bencana Aceh. Silakan Said yang ingin disampaikan.
1: Untuk teman-teman semua, terima kasih udah merayakan 17 Agustus pada tahun 2026 ini ke 81, dan jaga kesehatan juga, tetap jaga barisan. Jangan pernah kalian merasa rugi dilahirkan di Indonesia, karena anak muda yang merasa sayang kepada Indonesia, kalian boleh dengan keluar negeri, boleh kemana saja, tapi tetap harus pulang ke Indonesia, karena kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang peduli terhadap Indonesia? Karena regenerasi berikutnya itu diisi anak muda. Karena orang-orang tua kita pasti sudah berumur, pasti jabatan berikutnya itu akan kita isi dengan langkah-langkah yang lebih baik daripada pendahulu kita.
0: Setuju, karena memang pergantian regenerasi ya.
1: Iya.
0: Karena kalau bukan anak muda yang maju, yang berpikir kritis, siapa lagi? Alam kita jaga, kita sama-sama jaga. Ya kan, tanah air ini harus kita jaga gitu, jangan sampai segelintir orang yang merusak.
1: Benar.
0: Kita jadi ya udahlah, kabur aja lah misalnya.
1: Iya.
0: udahlah pergi aja, nggak mau pikir lagi gitu kan, karena nanti ya akan kembali ke anak cucu kita juga. Benar, nih ya. Saat ini Gen Z lah anak muda, Gen Alpha nih mau.
1: Iya, Gen Alpha kan? Nih lagi naik-naiknya.
0: Iya, lagi juga ya. Oke, kita mau berdua dari obrolan kita hari ini ya, kita belajar bahwa kemerdekaan ternyata punya banyak wajah. Ada kemerdekaan yang kita rayakan dengan mengibarkan bendera, ada yang kita rayakan dengan mengenang jasa pahlawan, dan ada pula kemerdekaan yang diwujudkan dengan turun tangan ketika orang lain membutuhkan pertolongan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah O.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia.

0: tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: keeping like that.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

92,6 Pro FM, Radio Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, aku lihat dari studio Pro 2 Bandar Aceh, teman Pro 2 ya. Mulai angin, terus mulai mendung nih teman Pro 2. Kayaknya ya mau hujan nih sebentar lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang atau mau ke rumah, mungkin boleh dipersiapkan jas hujannya nih teman Pro 2, dan jangan buru-buru ya, karena kalau di sore hari itu memang biasanya sih agak ramai, agak padat jalannya. Dalam Pro 2 juga sudah pukul 18.26 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan putarkan lagu-lagu Islami menjelang pengajian Maghrib dan juga azan Maghrib dan halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman nantinya. Dan

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diciptakan oleh Allah dan banyak yang belum diciptakan, yang tidak diciptakan, dan banyak yang belum lahir, tapi sudah diciptakan semua. Ada yang tidak diciptakan, ada yang belum lahir, ada yang begitu sudah lahir. Innalillahi. Melihat alam dunia ini sesat, tak tahu apa-apa. Ada yang diberikan umur 3 tahun, 4 tahun, dan ada yang tidak muda, apalagi dewasa. Ada yang meninggal belum kahwin, tapi sebagian dah kahwin, dah beranak, ada yang tidak ada anak. Itu semuanya sudah ditakdirkan kudrah iradah Allah semua. Kita sampai malam ini masih diberikan umur, masih diberikan sehat, walaupun sehat ini tidak sempurna dengan sesempurnanya, tapi bisa beribadat sehat. Itu apa banyak umur, panjang umur tidak beribadat, itu apa sia-sia hidup ini. Cuma kita ini hari ke hari pasti satu saat sakit, ada yang lama, ada yang hanya beberapa bulan, ada yang sakit terus menerus sampai meninggal. Maka ini semuanya harus kita pikirkan. Arti hidup ini akhirnya tidak ada. Apapun cerita, apapun kita, apapun hebat dan kaya senang raya, hidup ini akan berakhir. Yang beramal, alhamdulillah, selamat diterima oleh Allah. Yang tidak beramal, sia-sia hidup ini, secara menderita untuk selama-lamanya. Maka karenanya sebelum kita sakit, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita berakhir umur kita, mari dekatkan diri kepada Allah SWT. Ini memuji Allah. Duduk dalam masjid i'tikaf memuji Allah. Duduk mendengar nasihat, ceramah, tausiah di mana saja, itu juga ibadah. Begitu kita dapat ilmu, perbaiki ibadah-ibadah kita yang belum sempurna, atau akhlak-akhlak kita yang belum sempurna. Kalau tidak, amal ibadah ini sia-sia dan sebagainya. Memuji Allah, bersyukur, tidak sia-sia. Kita hidup di dunia ini benar-benar hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau tidak beribadah, disiksa. Jin juga disiksa. Jin yang beribadah juga seperti manusia yang beribadah. Manusia yang tidak beribadah, ya, disiksa oleh Allah murka. Maka jin ada yang baik, ada yang tidak. Yang tidak baik sama sekali syaitan dan iblis. Itulah. Syaitan.
syaitan dan iblis. Kalau jin, ada baik, ada tidak. Seperti firman Allah itu, walaqad dzara'na li jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Manusia dan jin-jin itu kasiran kebanyakan, dan jin wali dahum kulubun, ada hati, la yafqahu nabiha, tidak memahami, tidak dipahami dengan hati yang diberikan oleh Allah. Lahum azanun, ada telinga, la yasma'u nabiha, tidak didengar. Aneh sehat agama, tidak didengar. Ada telinga, ada pendengaran, la yasma'u. Lahum a'yunun, ada mata, ada itu. La yubsiru nabiha, tidak melihatnya agama, tidak melihat kebajikan, tidak melihat yang baik. Padahal ada mata, ada penglihatan kita. Ula'ika kal an'am. Tegas Allah mengatakan, itulah mereka-mereka seperti hewan empat kaki. Karena Adam hati tidak memahami, ada telinga tidak mendengar, ada mata tidak melihat pada agama Allah, seperti an'am empat kaki. Balhum adzal, tetapi lebih parah daripada an'am empat kaki, lebih parah. Karena itu binatang tidak lengkap pikiran, kita lengkap pikiran, lengkap hati, lengkap sempurna, mata sempurna, sangat, tapi itu juga tidak. Berarti balhum awal, lebih parah kita. Itu kata Allah itu, jangan marah. Kata Allah, firman Allah. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai hidup di dunia. Tidak peduli apa-apa hidup di dunia. Memperturutkan hawa nafsu. Cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta segala-gala. Humul ghafilun, lalai. Banyak kita yang lalai. Ini ada pengajian tiap malam, tapi berapa orang lalai. Di mana lalai? Di kafe, di warung, tempat-tempat yang lain, lalai. Waulaika humul ghafilun, lalai. Di mana-mana lalai, duduk-duduk aja. Padahal umur sudah kita sampaikan dalam hadis kemarin itu, 60 di antara 70 umur kita, baina sittin wa sam'in, antara 60-70, dan sedikit sekali yang lebih umur daripada 70, ada sedikit sekali 80, sedikit lagi yang 100, hanya satu-satu orang. Berarti hidup kita ini tak lama lagi. Baina sittin wa sam'in, kata Nabi, antara 60-70 tahun, sedikit yang lebih banyak, yang lebih dari itu. Berarti kita coba hitung umur sudah berapa. Berarti sudah sangat dekat untuk menghadap Allah. Yakin atau tidak, terserah. Berarti kita bertanggungjawabkan sehat ini, umur ini, hidup ini, harta ini, jabatan ini, akan kita bertanggungjawabkan. Kalau tidak, masuk neraka. Lalai kamu di dunia, lupa dulu. Bapak ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, marilah kita tiap saat beribadah menuntut ilmu untuk memperbaiki amal ibadah kita yang belum sebenar-benarnya sesuai dengan syariat, dengan ilmu. Banyak, kalau tidak tuntut ilmu, kita tidak tahu di mana yang benar, di mana tidak benar, apa
sama itu rata, benar, tidak benar, tidak tahu apa-apa. Tidak, Allah terima amal ibadah. Mengapa? Karena tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mendengar ilmu. Jadi apapun kita harus belajar, harus belajar. Ada yang sudah kita sampaikan itu kun aliman. Jadilah kita orang yang berilmu. Kalau tidak cari, kalau tidak di mana ada yang majelis ilmu, cari aliman dan menjadi orang yang berilmu. Oh tidak sempat, tidak tahu. Oh muta'aliman, kalau enggak jadi orang alim, orang berilmu, muta'aliman orang belajar. Oh saya tidak mungkin lagi menjadi orang alim, orang ini yang belajar, belajar. Muta'aliman, belajar, belajar. Itu perintah kita oleh agama kita. Oh enggak mungkin apa sepenuhnya. Almost damian, dengar melalui radio bisa dengar, dengar mustamian, orang yang menjadi pendengar yang budiman. Ini tutup radio dengan enggak dengan duduk di depan, buka HP entah apa-apa, apa hidup ini selama-lamanya, atau hidup ini cukup seperti itu. Oh, kalau mati kita mau ke mana? Mengapa hati ini tidak memikirkan ke situ? Mustamian, dengar radio bisa, di HP bisa dengar, apalagi teknologi sekarang melalui HP ada ceramah ini. Tiap malam pengajian dengar sebentar saja, bukan satu jam, dua jam, tiga jam. Oh, mustamian. Ada hadis itu yang tiga macam, kalau tidak menjadi alim belajar, tidak belajar mendengar, tidak walam takun rabian, jangan kita golongan keempat. Orang alim tidak ada, orang belajar tidak ada, orang yang mendengar tidak ada, orang keempat sama dengan orang apa? Tidak alim, tidak belajar, tidak fatahlah, hancur binasa kita, amalan sia-sia. Karena tidak ada ilmu, bagaimana amalan? Tidak belajar, bagaimana amalan? Apa adanya? Kalau salah, salah terus menerus. Tidak benar, tidak benar terus menerus. Mengapa anda tahu? Bukan alim kita, tidak belajar kita, tidak mendengar nasihat, tausiah. Jadi amal ibadah, ya apa yang kita lakukan? Kalau enggak terima, habis. Fatahlah, mana fatahlah? Tahlak itu binasa, hancur, rugi sekali. Ada hanya dalam riwayat lain kita dengar, tapi ini yang masyhur. Oh muhibban, apa muhibban? Senang kita kepada ilmu, mendengar ilmu, senang. Oh muhibban, senang kita kemana belajar? Saya juga senang, tapi ini ada kesibukan. Muhibban, cinta kepada ilmu, senang untuk ilmu. Ini banyak yang tidak senang, banyak yang menganggap apa itu, apa itu, apa itu, dosa besar. Sering saya sampaikan di sini juga ada, mungkin ada yang belum dengar. Tarku ta'allum kabiratun, orang yang tidak belajar ilmu tauhid, syariat, akidah, tasawuf, tauhid dan semua, dosa besar. Tauhid tidak ada, tauhid tidak tahu. Ilmu syariat fikih enggak jelas, salat banyak keliru. Akhlak tidak ada, semua sia-sia. Walaupun banyak sekali amal ibadah, kalau akhlak tidak ada, benci kepada orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, tidak ada yang baik, amal ibadah itu sia-sia. Akhirnya neraka tempatnya. Tapi orang enggak takut karena tidak mendengar ilmu-ilmu ini.
Jadi kita harus dengan cinta kepada, kalau tidak maka apapun kita bersabar sebentar, Allah memberkati usaha kita, memberkati sehat kita, memberkati barakah umur kita, memberkati segala-galanya. Sabar untuk mendengar ilmu Allah, bukan berjam-jam, bukan tiap malam. Allah berkati itu, Allah berkati. Senang kita, bahagia kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, kalau keempat-empat tidak ada, fatahlah, binasa kita. Maka mari kita memanfaatkan ilmu sebentar waktu untuk melihat bagaimana yang sesungguhnya akhlak yang baik dari kita, orang-orang mukmin kita sebenarnya. Tapi akhlak belum tentu. Orang mukmin kita, orang muslim kita, kadang-kadang tokoh kita, tokoh agama, tokoh ini, tokoh itu, coba seperti lihat kemarin itu, apa yang terjadi? Akhlak. Kalau akhlak baik, Allah berikan semua segala-galanya yang kita minta. Kalau akhlak buruk, sikap buruk, Allah tidak berikan. Mengapa agama ini hebat? Akhlak Nabi baik, dicaci, dimaki, macam, tapi maka agama baik, selesai. Mengapa kita mulai kapan? Baik Indonesia ini, baik Aceh ini, karena akhlak kita ini masalahnya. Sampai hampir habis akhir hayat kita tidak akan baik, baik Indonesia ini dan kita ini. Mengapa? Akhlak. Percaya atau tidak, terserah. 81 tahun merdeka, apa lebih baik atau lebih hancur? Jawab sendiri, lebih baik, lebih hancur. Karena akhlak. Aceh ini dulu yang kita luar biasa, sekarang apa, bagaimana? Akhlak. Maka kalau kita memperbaiki dengan semuanya baik, adil, ya, dengan akhlak, dan kita semuanya benar-benar untuk agama, untuk masyarakat, untuk insya Allah, saya yakin. Tapi kalau tidak, mimpi mati tanya belum poru lain, mati tanya belum poru, mati mimpi. Allah tidak memberikan sesuatu yang baik kepada orang tidak baik. Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada bagi orang-orang baik seperti Rasulullah, sahabat, tabi'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman, ini kita lihat hadis, satu hadis ini penting juga. Memang hadis semua penting. Min akhlaqil mu'mini husnul hadis idha haddasa. Kita jelas satu-satu. Kalau kita baca semua tak dengar, kalau dengar tak tahu. Tapi kalau satu-satu, insyaAllah kita pahami dan kita dengar. Kalau satu-satu, min akhlaqil mu'mini, termasuk akhlak orang mukmin yang baik. Bukan semua orang mukmin baik akhlak. Isteri kita mukmin, bagaimana akhlak? Suami kita mukmin, bagaimana akhlak? Anak kita mukmin, bagaimana akhlak? Kerabat kita mukmin, bagaimana? Nah, kita dengar ini, mana akhlak orang-orang mukmin yang baik itu bagaimana? Termasuk akhlak orang mukmin yang baik ini banyak, cuma di sini dalam hadis kan tak mungkin seluruhnya yang beribu-ribu dijelaskan. Ini gambaran saja, nanti bisa dilihatnya yang lain. Husnul hadis idha haddasa, itu orang mu'min yang baik. Bagus bicaranya, bagus bahasanya,
indah bahasanya, senang bahasanya. Idza haddatsa, apabila dia berbicara. Itu orang mukmin yang baik. Suami yang baik apabila berbicara, senang istrinya. Apakah kita menjadi suami yang baik? Jawab. Istri yang baik itu apabila berbicara, senang suaminya. Suaminya juga senang istrinya. Itu sudah ada pada kita? Belum. Belum. Penceramah sekalipun belum. Banyak penceramah cerai istri. Banyak penceramah kahwin lagi. Banyak, banyak dipisah di kantor. Banyak dipasah lagi. Banyak. Karena apa? Bicaranya, bahasanya tersinggung. Pemimpin-pemimpin kita ini banyak yang tidak disenangi oleh rakyat. Bahasanya tersinggung, bahasanya tidak indah, bahasanya apabila berbicara susah mereka, sakit hati orang lain. Nah, itu Nabi yang mengatakan. Hati mukmin kita ini belum baik akhlak, belum. Kalau sudah baik akhlaknya, husnul hadis idza haddatsa, bagus bahasa, bagus bicara, bagus ucapan, bagus perkataan apabila kita berbicara. Jadi ini untuk kita amalkan. Coba mulai yang lembut, bahasa yang lembut, bahasa yang indah, yang sopan, yang menyenangkan orang lain. Jangan yang mendaratkan, menyusahkan orang lain. Jadi kehidupan kita apa? Memberikan senang kepada orang lain dengan bahasanya, perbuatannya. Ya. Jangan dengan hadir kita dengan memudaratkan orang lain, menyusahkan. Inilah zaman tren sekarang yang tidak ada akhlak. Menyusahkan rakyat, menyusahkan orang lain, menyusahkan ini dan itu. Berarti kita belum memperoleh akhlak mukmin yang baik. Itu jawabannya. Masih susah istri, masih susah anak, susah ini, susah itu. Nah, ini satu. Akhlak mukmin yang baik itu adalah ya, indah bicara bahasanya, perkataannya, dan apabila dia ya, berbicara. Wa husnul istima' idza hudditha, dan bagus kita mendengar, tekun mendengar ceramah, tekun mendengar khatib hari Jumat. Ini coba lihat, khatib naik tidur, datang Jumat jam 12:30, duduk entah di mana, enggak tahu apa mereka, bagaimana akhlak mereka. Waktu di warung besar suara, waktu di kafe besar suara, masuk masjid jam 1:00, kemudian langsung duduk, tidak salat sunat tahiyat, langsung ngantuk. Benar atau tidak terserah. Tidak didengar khatib itu. Satu tahun 53 hari Jumat, kalau masuk ilmu 53 kali dalam setahun, alim kita, baik kita, tapi ngantuk semua, rata masjid. Kemarin saya di Matang Gelumpang 2 khatib Jumat, kemarin Jumat 1 minggu sebelumnya. Saya lihat, oh, jadi tidak menjadi pendengar yang baik. Pengajian di mana-mana di kampung, tidak ada pendengar yang baik. Sebentar pergi, kemana enggak tahu. Padahal ini duduk yang luar biasa, i'tikaf yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Seluruh pahala lebih besar pahala pengajian. Kalau dari sini semuanya akan baik. Kalau tidak ada pengajian enggak baik, walaupun salat, walaupun puasa, walaupun macam haji-haji pun naik, enggak benar itu. Ilmu enggak cukup. Putar-putar, lontar-lontar. Apa yang sesungguhnya? Benar atau tidak? Kalau menjadi pendengar yang baik hari Jumat, menjadi pendengar yang baik di sini, semua akan baik. Tapi tidak menjadi.
Berarti akhlak kita ini. Ada yang pengajian di kampung kami melihat kurang, tinggal tungku dengan beberapa orang, akhirnya tutup. Siapa salah, tungku atau mungkin doa-doa. Tengku yang menyampaikan juga bahasanya bagaimana, kemudian yang mendengar juga, berarti akhlak itu. Dan di sini makhluk termasuk akhlak mukmin yang baik, husnul istima' idza hudditha, baik pendengaran, tekun pendengaran, kucung pendengaran, mendengar baik. Apabila belum selesai, saya tidak pulang karena rugi. Sedikit kita tak dengar.

apabila ada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Duduk di tempat ada orang menyampaikan, dengar. Oh, hikmah, hikmah banyak ambil. Jangan lihat siapa umpamanya. Yang penting yang disampaikan baik atau tidak. Dengan tekun, dengan khidmat, kemudian ya, kita menjadi pendengar yang baik, pendengar yang budiman, yang tawadhu, yang khusyuk. Kalau ada radio buka sampai selesai, pasti Allah menambah ilmu kita. Siapa yang Allah menghendaki kita kebajikan, Allah memberikan paham terhadap kebajikan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki kebajikan kepada kita, yufaqihu fiddin, Allah memberikan paham terhadap agama. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak memberi paham kepada agama, ya tidak paham apa-apa. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kitab-kitab besar ditulis yang pertama. Siapa yang Allah menghendaki kebajikan kepada seseorang, Allah memberikan paham kepada agama, tahu tauhid, tahu akidah, tahu syariat, tahu ibadah, tahu semua. Itu Allah menghendaki kebajikan kepada. Kalau tidak, tidak diberikan paham, tidak mengerti apa-apa, ya duduk-duduk sementara menunggu kapan mati. Padahal duduk menunggu kapan mati bukan. Pasti kita tidak sengaja datang maut. Datang maut, jangan, tidak ada kecuali. Aina ma takunu, di mana berada, yudrikumul maut, akan datang mati itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dalam peti besi kita sembunyi. Buat peti besi, sembunyi dalam, malik maut datang. Baik, nama takun, di mana saja berada, yang kita yang engkara mati, yudrikumul maut, akan didapati kita oleh maut. Walaupun tum fi buruji musyayyadah, walaupun dalam peti besi kita, dalam lubang tanah kita, sembunyi kita, banyak orang besar-besar yang hebat-hebat, rumah dalam tanah, sembunyi dalam tanah, dipakai ini, dipakai. Akhirnya innalillah. Orang kaya-kaya bikin itu dalam rombongan yang luar biasa, sehingga tidak mati. Orang itu takut mati. Ayah kita dulu takut mati, sudah mati. Nenek kita takut, sudah mati. Ini kita sedang takut mati, tapi mati. Maka jangan takut mati. Yang takut mati tidak ada amalan. Kalau mati amalan itu apa takut? Masuk ke kubur taman surga. Didi siratal mustaqim, Allah berikan lewat kita. Air kolam Nabi bisa minum kita. Masuk ke surga bisa. Apa yang takut? Yang takut apa? Yang takut ilmu tidak ada. Begitu mati disiksa dalam kubur tiap malam, tiap hari. Kalau itu kita amalkan, tidak ada orang yang berbuat jahat lagi. Tidak ada. Tahu, disiksa dalam kubur, lubang yang cukup mengerikan. Orang tidak baik dihisap beribu-ribu tahun, ditimbang amal lagi, tidak akan terlepas. Tidak akan lepas masuk dalam neraka. Makanya amal itu penting. Amal yang baik itu dengan ilmu. Diterima amal ibadah karena ilmu. Maka ilmu ini adalah maha penting, maha besar nilainya. Jadi mendengar yang baik, husnul istima' idza hudisah. Bagus kita dalam mendengar tausiah, mendengar ceramah, mendengar pengajian, apabila disampaikan pendengar yang baik. Untuk selamat kita insyaAllah. Surah 2.

0: akhlak mukmin yang baik itu adalah bagus bahasa, bagus bicara, sopan santun apabila dibicara, apabila berkata-kata dengan teman, dan indah pendengaran, bagus didengar, senang didengar, tawaduk didengar apabila disampaikan siapa saja. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, ilmu, ilmu baik itu. Yang ketiga, wahusnul bisri idza laqiya. Apa artinya wahusnul bisri idza laqiya? Bagus, gembira dengan saudara kita, tetangga kita, dengan teman-teman kita, sangat gembira. Idza laqiya, apabila kita bertemu, gembira. Nah, itu orang baik akhlak. Yang mama temai ngangan ka bengai, ka benci, ka karu oleh kakak. Setiap bertemu idza laqiya, kita gembira, senyum, baik kita, senang kita, gembira kita. Jadi dicari kita. Ini apabila bertemu dengan orang itu senang, baik, itu orang akhlak baik. Ini begitu ketemu susah, menderita, ini bilang enggak, itu enggak senang orang. Jangan. Apabila bertemu dengan teman saudara kita, gembira dan bahagia, ini baru dikatakan orang berakhlak. Kalau nak tidak ada akhlak. Yang terakhir, wafa'u bil wa'di idza wa'ada. Dia melaksanakan janji apabila berjanji. Ini sekarang janji ini, janji itu, entah sampai sekarang tidak dilaksanakan janji. Akhirnya apa kita? Bilang salah rakyat, bilang salah kita yang salah. Janji tidak kita tepati, kemudian ketuknya tidak kita tepati, tidak kita peduli. Itu akhlak bagaimana? Wa wafa'u bil wa'di idza wa'ada, laksanakan janji apabila kita sudah. Kalau enggak, jangan berjanji. Inilah akibat kehancuran kita. Jadi hadis ini, walaupun tidak termasuk yang sangat saya, tapi hadis ini baik dan bagus. Rawahu Dailami. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ada hal, empat hal ini, mari kita amalkan. InsyaAllah, InsyaAllah, bicara yang baik apabila berbicara, dan pendengar yang baik kita apabila disampaikan apa ilmu, kemudian gembira apabila bertemu dengan teman saudara-saudara kita, jangan sakit hati, jangan caci maki, senang gembira, dan laksanakan janji apabila aku tak selalu berjanji, ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Demikian, semoga manfaat untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat dan para pendengar yang budiman di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitulrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ya, Music Live Chat atau MLC tentunya sampai ya seperti biasa kan normal lagi dari Senin sampai Jumat. Khusus hari ini enggak ada ya, besok udah normal lagi dan tentunya akan ada bintang tamu yang keren mungkin besok. Bukan mungkin ya, memang iya. Dan bisa kamu dengarkan lagi normal lagi besok di jam yang sama. Makanya tetap mantengin terus 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: ke.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan

tujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Agak lucu sih sekali ya, Man Pro masih barengan aku Michael di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Lagi ini spesial ya, hari ini 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta ini, mudah-mudahan ya bertambahnya umur 81 tahun. Mungkin ada juga yang berulang tahun hari ini, sama ya ulang tahunnya berulang tahun dan bertambah umurnya, ada hal yang baru yang pastinya mungkin yang bikin bahagia, bikin senang ya, dapat mungkin bertemu dengan keluarga, sanak family, karena juga lumayan lama menikmati libur dari Sabtu Minggu dan Senin ini ya, jadinya ya bermanfaat lah ya, ketemu dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi, tapi mungkin harus kembali besok beraktivitas seperti semula. Nah, mungkin belum bisa tidur cepat juga ya, tenang, masih banyak single-single keren yang akan aku hadirkan. Kali ini ada Cakrakan dengan Kepada Hati.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deras kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia program 2 Banda Aceh Mengudara. Guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sadaqallahul azim. Teman Pro 2, tiba waktu kami kumandangnya seruan ajan subuh untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh. Yang pas subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Salman Al-Hafidh MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, tadi imam kita membacakan dalam salat subuh surat Al-Anbiya dari ayat 66 sampai 82 yang menggambarkan tentang kisah perjuangan para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam, kemudian Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam,

Ibrahim alaihissalam ini berhadapan dengan masyarakat yang penyembah berhala. Kalau kita baca dari mulai ayat 52 sampai 70, maka itu gambaran tentang masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi wa qaumihi, di ayat 52, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Dia berhadapan bukan hanya kepada kaumnya saja, tetapi kepada ayahandanya. Bahkan ayahandanya bukan hanya penyembah patung, tapi pembuat patung-patung yang ada untuk disembah oleh masyarakatnya dan ayahnya. Ibrahim alaihissalam sendiri menghadapi itu. Sendiri, enggak ada yang lain. Untuk memberikan pemahaman tentang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan bertauhid kepadanya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin, di ayat 53, mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya sebagaimana nenek moyang kami dahulu menyembah berhala, maka kami hari ini menyembah berhala. Udah enggak ada lagi pikiran, udah tidak lagi menyembah itu berdasarkan dasar ataupun dalil ataupun pedoman. Enggak ada. Apa yang dibuat sama nenek moyang yaitu menyembah berhala, maka mereka menyembah berhala. Apa salah, apa benar, apa benar, apa salah, enggak ada, pokoknya ikut aja apa kata nenek moyang. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, ini komunikasi Ibrahim dengan masyarakat. Kata Ibrahim alaihissalam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka jawab lagi, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Apakah engkau datang membawa kebenaran? Ini yang kamu bilang ini betul atau salah nih? Kata mereka, au anta minal la'ibin, atau kamu main-main? Di dakwah Nabi itu dianggap main-main. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ayat 56, Ibrahim berkata, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatarahun ladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin. Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku

termasuk orang-orang yang bersaksi atas itu. Wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maksudnya Ibrahim akan menghancurkannya. Jemaah saya muliakan, faj'alahu dzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Ini cara komunikasi Ibrahim kepada kaumnya, ditinggalkan yang besar supaya mereka nanya kepada Ibrahim. Ini logika Ibrahim alaihissalam, tidak sekedar mengarahkan tapi membawa mereka kepada sesuatu yang logis dan bisa dipikirkan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jemaah saya muliakan, ini kita langsung saja pada ayat 69. Intinya dari cerita ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum dan masyarakatnya serta ayahnya yang menyembah berhala. Nah, masyarakatnya termasuk Raja Namrud tidak menerima kenyataan ini bahwa patung-patungnya dihancurkan, kebanggaannya dihancurkan, kepercayaan nenek moyangnya dihancurkan. Mereka tidak mau terima. Pokoknya mereka menyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh rajanya Namrud, apa yang diyakini oleh nenek moyangnya, itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka kerjakan. Tidak mau meninggalkan itu. Nah, sampai pada kesimpulan di ayat 68, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar berbuat. Bakar Ibrahim, bantu berhala-berhala itu. Bahasa bantu berhala-berhala itu kan berarti menunjukkan bagaimana pemikiran dan keyakinan mereka bahwa berhala itu hidup, padahal dia batu dan jadikan Tuhan. Tuhannya mereka bantu. Nah, jamaah saya muliakan, singkat cerita, ini Namrud dengan petinggi-petingginya membuat parit untuk membakar Ibrahim. Kita lihat di sini bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mempertunjukkan kemahakuasaannya dan menolong hambanya. Namrud dengan pengikut-pengikutnya, dengan petinggi-petingginya membakar, membuat
api dalam lubang. Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke situ, diikat, kemudian akan dimasukkan ke dalam api. Jamaah saya muliakan, dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api, Qulna, kami katakan, Ya nar, wahai api. Ini maknanya bahwa api ini bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karena menciptakan api, maka Allah berbicara dan berkomunikasi dengan siapa yang dia kehendaki. Ya nar, wahai api. Ini bukan hanya pada api saja Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi. Qulna ya nar, kami berkata, kami berfirman, Allah yang berfirman, wahai api. Ibrahim makhluk, api makhluk, Allah khalik. Allah berfirman selaku khalik kepada makhluk, wahai api. Ketika itu Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu dingin. Qulna ya nar, kuni, jadilah kamu bardan. Nah, di sini bardan di sini sudah masuk sunnah ilahiyah, sunnah kauniyahnya, sunnah atau ketentuan alamnya api itu panas. Siapapun manusianya, makhluknya yang namanya api, panas. Gak ada orang bilang api itu dingin. Itu sunnah kauniyahnya. Tapi ketika berbicara di hadapan sunnah ilahiyah, itu gak masuk dalam akal kita. Allah rubah sunnah kauniyah, ketentuan alam dia panas, menjadi ketentuan ilahiyah. Ini bukan lagi ketentuan kauniyah. Ketentuan ilahiyahnya, ketentuan Tuhannya, api dingin. Bardan, bahkan bukan hanya bardan, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi api itu fungsinya dua dalam ayat ini, sebagai pendingin, yang kedua sebagai penyelamat. Dalam sunnah kauniyahnya, ketentuan alamnya, api panas dan menghancurkan dan membakar serta mematikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya api itu dingin dan menyelamatkan. Allah berfirman kepada api, Ya nar, wahai. Yang namanya wahai itu yang diajak komunikasi. Nah, apa yang terjadi pada Ibrahim bukan yang pertama kali. Ya, masih mulakan.
Allah berfirman juga kepada langit dan bumi waktu peristiwa kejadian banjir besar pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kan di ayat yang ke 76 ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, tapi tidak menjelaskan rincian kejadian Ibrahim alaihissalam. Dibuat rinci di sini dari ayat ke 51 sampai 71. Cerita Nabi Nuh alaihissalam cuma dua ayat saja. Nah, di surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hal yang sama, tapi yang diajak komunikasi bukan api tapi bumi sama langit. Coba kita dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dan difirmankan, wa qila digunakan pakai kata kerja majhul, dikatakan. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan begini tidak ada makna lain kecuali yang dikatakan itu yang masyhur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu, wahai bumi. Allah berfirman kepada bumi seakan-akan bumi ini makhluk hidup dan dia bisa bicara atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu bla'i, wahai bumi. Ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Air yang sudah datang dari langit, datang dari air mata air bumi, sehingga air itu seperti tingginya gunung. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telan airmu. Wa ya sama atli'i, wahai langit, berhentilah kamu hujan. Wa ghidhal ma, ketika Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Coba, yang Allah suruh telan air, bukan telan semua. Kalau telan semua, semua yang ada di atas bumi, pohon, rumah, tempat tinggal, ditelan semua sama bumi. Tapi Allah cuma perintahkan, wahai bumi, telan airmu saja. Ma'aki, ketika perintah itu diarahkan kepada bumi dan langit, wa ghidhal ma, dan air pun disurutkan, sudah enggak ada lagi air. Wa qudiyal amru, dan perintah pun sudah selesai dikerjakan. Apa? Langit sudah berhenti hujan, bumi sudah menelan airnya, kaum Nuh pun sudah tenggelam, wafat dan binasa. Selesai semuanya. Dengan satu kekuatan yang namanya air. Tadi di Ibrahim, api. Di Nuh, air. Persamaannya apa? Di kisah Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada Abi.
Di kisah Nabi Nuh, Allah berfirman kepada langit, Allah berfirman kepada bumi supaya semuanya selesai urusan. Wa qudiyal amru wastawat 'ala al-judi. Dan kapal itu pun, kapal Nuh alaihi salam, berlabuh di atas gunung Judi. Wastawat 'ala al-judi. Sekarang Judi itu berada di Armenia sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia, Irak. Gunung itu wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dia masih menyatakan, dari pelajaran ini kita bisa dapat ibrah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan apa yang dia inginkan. Bisa dengan api, bisa dengan air. Nah, nanti kalau dalam kisah Musa, Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan membelah laut. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Semua itu sebab saja, musababnya, musabibnya Allah. Yang membuat itu terjadi hamba-hamba Allah, Ibrahim, Nuh, kemudian Musa. Sebabnya ada peristiwa, ada tongkat. Musababnya hambanya, musabibnya Allah Subhanahu wa taala, yang Maha memberikan sebab dan akibat. Jadi kita selalu bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa yang bisa menjelaskan dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami selalu akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik di langit, di afaq, maupun dalam dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas semuanya bahwa al-haq itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.